Ni amane, ku wis ke, ku wis ke, zaba kung, kiri bawah ni kan, beri berai, kami ni ha, bawah ni amane, mahani, pakai hoda, ada auto, ani aku, ku umrin, ari luar, nyamam, orang teri, karena ini, beli teri, beri beri, beri berai ni, kau beda pun, ani ya, ni aku boleh ha, ni aku boleh ha, bawah ni amane, kiri atik, kiri atik, kiri ini, aku umrin, saya tu boleh, ani ini. Berita kuliah, mama kau ni mata, ku utau, fikir fikir, uka mau ha, iwa ada, kanya si, jadi mana pak, tiki apa nung, yang mana, topra aku, amana, ku fikir, sama tadi, ekin ini, maku upota, kekiri, ku mau bang, ama fari, hero way, ane ini, berita kuliah nung, mama kiri mata, ku utau, waika, mama kira, beri berai, mama kene, kiri utau, aku mana, main ke, fikir apa mung, titi ha, wano wano. Kakak aku ni, hini mau ha, perlu kerja, ibadah, wajib iman, hini boleh ke, aninya, ku uro, rofo kalui, ari i, ruatar, kureyo, oh, mana tu ku ikut ter, fikir, toko nak sekolah, ubrah dah fikir, oni ada, ya tak oke, ni anak kiri, huri ha, yang mana mah, sumpah aku, mihwan ini lah, berubah, berubah, bermani, saya jago, kekau ni mani, ku buka, kau ni mana? Tayar bukan, tayar. Ani ha, ku umrin hari ini, roga taro, ku bela. Oh, mana kiri, ku ikut, fikir, fikir ajar, fikir mana, sari ribe, fikir, nyamun mana, ku yafi, ku jauh bapa, tabarin ku jauh beri, berada tiwa, ku awi, hari roga, waroke, aroga, mana kau nani, leku waktu, berukara, waroke ini, roga ajar, mana ikar, warok apa, roikun, eh obobu, jadi awi, eh roga ajar, ku mana. Mereka, eh nak, kami ada, perlu kau, eh, yang nama kamu, tu mana boleh, perlu kau, tu nong, tak boleh, muka awi ke, hari eh, hari eh, si iba ke, aku ko, perlu ada, ikan nasi, ikan kuma, perlu ke, apa kiri, ni hari ini, yang oh, rosu kau, hari ini, perlu kau. Mama kau ni muda, kau tua, kami ni ha, saya itu apa, titi ha, bukan orang orang ni, ini mati, ini mati, berukar, yang orang ni, tak boleh, boleh berani, tak orang ni, tak boleh, hari ini, boleh tak boleh, kau boleh, oh, mama kau, kau boleh kata, kasih lau, ada yang ni mana, kira lau, ada rumah, tiap malam kui, jadi orang orang ni, tak boleh, hari ini, boleh tak boleh, kau boleh, oh. Mama kau ku, ku ikut ter, ku ikut ter. Tiga, sama tali, mama kau, satu ha, ti ada, kau bilang ada, ani ha, kau bilang mama, buat sama kau, buat sama kau. Ini hawa, ku kau ini, iba ha, kau bilang si buma, kau mama kau, ada, jadah mama, leka, jape, owe, bebe, hawa mama, ku oh, buat apa, ti di mana, ada kanu, rapi saya bu, mato fi, taralio, ku mihai, ku mihai. Muramang, muramang, saya tahu kamu titi ha, muramang jai, kami ada, beri kau ini, jaga upah, muramang om, jangan om terbun, jangan om terbun, saya ada, oh oh mami, nanti ni ya, main ha, buah ha, nanti dah, main hei.